Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Elektrik, komponen asas kehidupan moden. Dan hari ini, hidup tanpa elektrik dianggap sebagai bencana besar. Elektrik yang telah wujud secara bebas di alam semula jadi selama ribuan tahun menjadi titik tolak kehidupan moden selepas eksperimen layang-layang yang terkenal oleh Benjamin Franklin, salah seorang bapa pengasas sekaligus bekas Presiden Amerika Syarikat. Penemuan arus elektrik oleh Franklin kemudiannya diperkembangkan oleh para saintis lain dan disediakan untuk kegunaan manusia. Namun, pada tahun-tahun awal penggunaan elektrik, terdapat masalah utama yang perlu diselesaikan. Sejak tahun 1800-an, kaedah menghasilkan elektrik sudah diketahui, tetapi penyimpanan dan pengangkutannya masih belum diselesaikan. Penyelidikan pertama yang menarik perhatian dalam hal ini datang daripada bidang biologi haiwan, satu cabang yang sangat berbeza. Ahli sains Itali Luigi Galvani secara tidak sengaja menemui bioelektrik yang amat penting dalam mengekalkan kehidupan makhluk hidup. Galvani, yang dilahirkan pada tahun 1737 di Itali dan memilih bidang perubatan seperti bapaknya, menemui bioelektrik secara kebetulan semasa menjalankan eksperimen pada biologi katak pada tahun 1787. Penemuan ini menunjukkan bahawa tisu hidup boleh bergerak dengan bantuan arus elektrik, membuktikan bahawa elektrik boleh disimpan dalam badan. Penemuan kebetulan ini membawa kepada penyelidikan lebih lanjut oleh ahli fizik Itali Alessandro Volta. Berdasarkan kajian Galvani, Volta pada tahun 1799 menggunakan kain yang direndam dalam air garam yang diletakkan di antara logam kuprum dan zinc dan berjaya menghasilkan arus listrik di makmal untuk kali pertama. Volta membuktikan bahawa elektrik juga boleh dihasilkan secara kimia dan dengan ini beliau mencipta bateri voltaik yang dianggap sebagai bateri pertama dalam sejarah sains. Penemuan Volta mencetuskan gelombang baru dalam bidang elektrik. Pada tahun 1870, loji janakuasa elektrik pertama telah dibuka di England. Walaupun pengeluaran elektrik telah dikawal, masalah penyimpanan dan penggunaan elektrik masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Walaupun bateri voltaik diketahui, ia tidak dapat perhatian besar kerana saiz dan kosnya. Penyelesaiannya ditemui melalui penciptaan bateri yang boleh dicas semula. Bateri yang boleh dicas semula pertama ditemui oleh ahli fizik Perancis Gaston Plante. Bateri ini, yang dikenali sebagai bateri plumbum asid, mula digunakan secara komersial dalam industri automotif membuka jalan kepada era baharu dalam sektor pengangkutan. Eksperimen yang bertujuan untuk menggerakkan otot di kaki katak secara tidak sengaja telah membawa kepada penemuan bioelektrik yang akhirnya membawa kepada penciptaan bateri yang boleh dibawa dan dicas semula. Hari ini, kita akan menggunakan pelbagai jenis bateri yang diperbuat dari bahan kimia yang berbeza dalam pelbagai peranti dari kereta hingga telefon bimbit, komputer riba, hingga alat kawalan jauh. Walau bagaimanapun, setiap bateri sama ada boleh dicas semula atau tidak mempunyai jangka hayat tertentu. Bateri yang telah habis tempoh penggunaannya dan dibuang sembarangan akan menyebabkan logam beracun seperti merkuri, plumbum dan kadmium mencemarkan tanah, air bawah tanah dan seterusnya memudaratkan semua hidupan. Oleh itu, bateri terpakai tidak boleh dibuang sewenang-wenangnya tetapi perlu dikitar semula di fasiliti khas.

Selamat datang ke program Buku Log Sang Kapten. Kita masih meneruskan lawatan ke destinasi paling populer di Istanbul. Kali ini, kita telah meninggalkan kapal Gezgin di jeti Eminönü dan menuju ke dataran Sultan Ahmet. Dataran ini dikelilingi oleh bangunan dan monumen bersejarah yang luar biasa, menjadikannya salah satu lokasi paling menarik perhatian pelancong tempatan dan antarabangsa. Dan sudah tentu daya tarikannya memang berbaloi. Di sini terdapat Masjid Sultan Ahmet, Hagia Sophia, pancuran air Jerman, Basilica Cistern, Obelisk, dan banyak lagi. Namun, kenapa kita mesti membuang masa menyebut semuanya? Lebih baik kita teruskan perjalanan dan mula meneroka keindahannya.

Pada zaman purba dan ketika pemerintahan Bizantin, kawasan ini berfungsi sebagai hipodrom atau tempat perlumbaan kuda dan acara sukan lain. Hipodrom ini dihiasi dengan pelbagai patung dan monumen. Tetapi sayangnya, kebanyakannya telah dijarah dan dibawa ke luar negara semasa Perang Salib keempat. Sebahagian daripada monumen yang terlalu besar dan berat untuk dipindahkan masih kekal di sini. Salah satu daripadanya ialah obelisk yang diperbuat daripada granit dan dibawa dari Mesir oleh Empire Rom. Kini, obelisk dengan ukiran hieroglif di keempat-empat sisinya masih berdiri megah di tengah-tengah dataran ini. Selain itu, di sini juga terdapat tiang ular dan tiang bertingkat yang membawa kisah-kisah daripada zaman lampau ke era moden. Bila zaman Utsmaniyah, hipodrom ini berubah menjadi sebuah dataran dan dikenali sebagai At Meydana atau Dataran Kuda. Pelbagai acara diadakan di sini, termasuk perayaan besar, permainan jirit dan juga majlis berhatan putera-putera diraja. Pada tahun 1920, ketika Istanbul berada di bawah pendudukan asing, Halide Edip Adıvar, seorang pejuang hak perempuan dan nasionalis Turki mengadakan perhimpunan bersejarah di sini bagi membangkitkan semangat rakyat menentang penjajahan. Jika kita melihat ke arah Hagia Sophia, kita akan melihat sebuah monumen menarik, yakni pancuran air Jerman atau Alman Çeşmesi. Pancuran ini adalah hadiah daripada Kaiser Wilhelm II, Maharaja Jerman, kepada Sultan Utsmaniyah. Ia dibina di Jerman dan dibawa ke Istanbul dalam bentuk kepingan sebelum dipasang ke lokasi ini. Perkara paling menarik tentang pancuran ini ialah kubah hijau berkilauan

di atasnya. Jika Anda melihat lebih dekat ke bahagian dalam kubah ini, Anda akan melihat hiasan mozaik emas yang sangat memukau. Kini kita beralih ke kemegahan utama dataran ini, Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini ialah masjid pertama dalam Empayar Uthmaniyah yang dibina dengan 6 menara. Di dunia barat, ia dikenali sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Tetapi tahukah anda mengapa ia dipanggil begitu? Mari kita masuk ke dalam dan saksikan sendiri keindahannya. Apabila melangkah masuk, kita akan melihat bahawa seluruh bahagian dalam masjid ini dihiasi dengan lebih daripada 20,000 jubin iznik dari lantai hingga ke siling. Warna biru yang memukau dihasilkan oleh jubin-jubin ini yang memaparkan corak bunga seperti tulip, anyelir, ungu, anggur, gondok dan melur. Kombinasi warna biru, hijau, ungu dan merah menjadikan ruang dalaman masjid ini begitu mengasyikkan, menyebabkan pengunjung terpesona dan tidak tahu di mana hendak memandang. Lebih daripada 200 tingkap membolehkan cahaya semula jadi membanjiri ruang dalam masjid ini, mencipta suasana yang terang dan mendamaikan. Pada mulanya, tingkap ini dihiasi dengan kaca berwarna atau vitrail yang menghasilkan kesan cahaya yang menakjubkan. Pada abad ke-17, kaca vitrail ini sangat memukau sehingga meninggalkan kesan mendalam kepada pengembara Eropah yang datang ke sini. Sultan Ahmed pertama menginginkan sebuah masjid yang bukan sahaja besar tetapi juga mempunyai nilai seni bina yang luar biasa. Untuk memenuhi permintaan ini, beliau melantik Sedefkar Mehmet Aga, seorang tukang sedef dan anak murid kepada arkitek terkenal dunia, Mimar Sinan, untuk mereka dan membina masjid ini. Hasilnya, Masjid Sultan Ahmed menjadi salah satu karya seni bina yang paling indah dalam sejarah. Kehalusan ukiran marmar, inlay kayu dan sedef serta mimbar yang dihiasi dengan emas menjadikan masjid ini lebih daripada sekadar tempat ibadah. Ia adalah sebuah mahakarya seni bina Islam. Masjid Sultan Ahmed tidak dibina sebagai sebuah masjid semata-mata, tetapi sebuah kuliah atau kompleks keagamaan. Kompleks ini merangkumi Hunkar Khasra atau kediaman para sultan, madrasah, pusat pembelajaran, kedai-kedai, hammam, mandian awam, pancuran air, dapur rakyat atau imarat. Walaupun tidak semua bangunan ini kekal hingga ke hari ini, Masjid Sultan Ahmed tetap menjadi salah satu kompleks seni bina terbesar di Istanbul. Masjid ini juga disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO dalam kategori Kawasan Bersejarah Istanbul. Hari ini, kita telah meneroka keindahan masjid yang luar biasa, yang terkenal dengan seni binanya dan menakjubkan serta hiasan dalamannya yang tiada tandingan.

Kita tidak dapat menerangkan setiap perincian keajaiban seni bina ini dalam masa yang ringkas. Oleh itu, ambillah peluang untuk menikmati keindahan Masjid Sultan Ahmed mengikut rentak anda sendiri. Saya pula akan kembali ke kapal Gizgin dan kita akan bertemu lagi di destinasi menarik yang seterusnya. Program Bukolog Sang Kapten yang dikendalikan oleh Neslihan Demenjiolo dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Bukolog Sang Kapten.

From the river to the sea, Palestine will be free. Sejarah dan maknanya. Dari sungai ke laut, kebebasan untuk Palestine. Pernahkah anda mendengar frasa itu? Frasa yang sering digunakan oleh rakyat Palestine serta mereka yang menyokong hak-hak Palestine.

Palestine. Bagi ramai pihak, ia bukan sekadar slogan, tetapi lambang kebebasan dan keamanan. Para aktivis percaya bahawa ungkapan ini membawa mesej solidariti dan memberi harapan kepada rakyat Palestin yang telah hidup di bawah pendudukan Israel selama 76 tahun. Namun, frasa ini juga mencetuskan kontroversi besar dalam kalangan kumpulan pro-Israel dan beberapa kerajaan. Malah, syarikat teknologi dan media sosial juga cuba menapis penggunaannya dalam talian. Mengapa frasa ini menjadi begitu kontroversial? Mari kita lihat sejarah dan maknanya. Asal-usul frasa dari sungai ke laut. Ungkapan ini mempunyai sejarah akar dalam perjuangan kemerdekaan Palestin. Dalam frasa ini, sungai merujuk kepada Sungai Jordan. Laut merujuk kepada Laut Mediterania. Dengan kata lain, frasa ini menyeru kepada kewujudan Palestin yang bebas dan berdaulat di antara dua badan air ini. Ia bukan sahaja melambangkan hubungan rakyat Palestin dengan tanah air mereka, tetapi juga penolakan terhadap kolonialisme dan pendudukan. Frasa ini juga sering diulang dalam sastra, lagu-lagu revolusi dan budaya rakyat Palestin sejak turun-temurun. Sejarah pencabulan hak rakyat Palestin. Segalanya bermula pada November 1947 apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB meluluskan satu pelan yang membahagikan Palestin kepada dua negeri, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Selepas undian PBB ini, kumpulan militan Zionis mula mengusir penduduk Palestin dari rumah dan tanah mereka dengan kekerasan. Peristiwa ini dikenali sebagai Nakba, yang bermaksud malapetaka dalam bahasa Arab. Nakba berlaku pada tahun 1948, serentak dengan penubuhan negara Israel. Akibatnya, sekitar 700 ribu rakyat Palestin dipaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pelarian. Hingga ke hari ini, Nakba kekal sebagai luka mendalam bagi identiti rakyat Palestin dan menjadi simbol perjuangan mereka untuk mendapatkan kembali hak mereka. Sejak Nakba, ungkapan dari sungai ke laut telah digunakan oleh rakyat Palestin sebagai simbol harapan untuk kembali ke tanah air mereka dan membebaskan diri daripada penindasan. Kontroversi dan tuduhan terhadap slogan ini. Hari ini, dengan pengeboman Israel terhadap Gaza, beberapa kumpulan pro-Israel berusaha mengubah makna frasa ini. Mereka mendakwa bahawa ia adalah slogan pro-Hamas dan merupakan seruan untuk menghapuskan Israel. Pada tahun 2023, sebuah video yang dimuat naik oleh komuniti Yahudi Amerika, AGC, di YouTube mendakwa bahawa frasa ini adalah seruan kebencian terhadap orang Yahudi dan harus dianggap sebagai antisemitik. Namun ramai sejarawan dan pakar menolak dakwaan ini. Seorang sejarawan Amerika Syarikat, Dr. Maha Nasar, menegaskan bahawa mengaitkan frasa ini dengan Hamas adalah tidak tepat. Dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2018 bertajuk "Dari Sungai ke Laut, Ia Bukan Seperti Yang Anda Fikirkan", beliau menyatakan bahawa ungkapan ini telah digunakan lama sebelum Hamas wujud. Menurutnya, frasa ini melambangkan hubungan rakyat Palestin dengan tanah air mereka serta tuntutan mereka terhadap kebebasan dan keamanan. Beliau menekankan bahawa maksud sebenar frasa ini adalah bahawa rakyat Palestin sama ada di Jericho, berhampiran Sungai Jordan atau di Jaffa, di pesisir Laut Mediteranean, adalah sebahagian daripada Palestin yang sama. Namun meskipun terdapat penjelasan ini, kumpulan pro-Israel tetap menolak tafsiran dan terus menggambarkannya sebagai seruan penghapusan Israel. Reaksi antara bangsa dan penapisan frasa ini.
Sejak konflik Palestin-Israel kembali memuncak pada tahun 2023, lebih banyak kerajaan organisasi mengambil tindakan terhadap slogan ini. Selepas protes pro-Palestin di London, bekas Menteri Dalam Negeri UK, Suella Braverman, menggelar demonstrasi tersebut sebagai perarakan kebencian. Beliau mendakwa bahawa slogan dari sungai ke laut merupakan seruan keganasan terhadap Israel. Braverman turut menuduh polis UK terlalu berlembut terhadap para penunjuk perasaan. Namun, kenyataan kontroversinya mengundang kritikan dan tidak lama selepas itu beliau dipecat daripada jawatan menteri. Di Austria, polis Vienna turut mengharamkan satu demonstrasi pro-Palestin hanya kerana menggunakan frasa ini dalam jemputannya. Pihak polis Austria turut mendakwa bahawa ungkapan ini adalah seruan kepada keganasan. Namun, ini bukan kali pertama frasa ini mendapat reaksi negatif. Media Barat dan penindasan terhadap frasa ini. Pada tahun 2018, CNN memecat aktivis Afrika Amerika Mark Lamont Hill selepas beliau menggunakan frasa dari sungai ke laut kebebasan untuk Palestin dalam sebuah acara PBB. Hill mendakwa bahawa ucapannya telah dipesongkan dari konteks asalnya. Pengkritik menuduhnya ingin menghapuskan negara Israel. Walaupun Hill menjelaskan bahawa ungkapan itu bukan seruan untuk memusnahkan sesiapa, tetapi panggilan untuk keadilan bagi semua rakyat Israel, Gaza,

lain turut mempertahankan frase ini sebagai simbol damai dan kebebasan. Kesimpulan, kepentingan memahami sejarah dan konteks. Dalam dunia yang semakin terbahagi dan dipenuhi propaganda, sangat penting untuk memahami sejarah dan konteks di sebalik suatu ungkapan. Frasa dari sungai ke laut membawa makna yang berbeza bergantung kepada perspektif seseorang. Namun bagi rakyat Palestin dan mereka yang menyokong hak-hak mereka, ungkapan ini bukan seruan untuk keganasan, tetapi lambang harapan untuk masa depan yang bebas daripada pendudukan dan kezaliman. Baiklah, terima kasih kerana menyertai episod ini. Sehingga kita berjumpa lagi, kekal berilmu dan teruskan menyuarakan keadilan.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.